0: facebook.com.
1: Redes sociales ukanja, walja yatiawinaka jikatataja, ukan pirusa, janiu take uka yatiawinakaja checa kiti.
2: Janira yatiawinaka, take ujaru untaikasaja, uka yatiawinaka suma uñakiptam.
1: Ari yatiawinakaja, takewa, marca chirnakaru pantiasiaña, ukat aksarayaña, ukamakiraki, marca chirnakaru. Akhanya
2: ia tiwenakha sumunt atachana kata ia khatama ukamaraki hamukanaksa suma ia khatanya mawam
1: ma suma ia khat atamarkechirnakha sum amtawinaka lurabhe akaha reiterbol ukan iuhawipao
3: radio hachapuni en Villapuni provincia Camacho estrella aymara satelital herbol.